0: Iya, tapi itu ada niat sebenarnya kayak dia.
1: Arep mandi lah tuh.
0: Marep pifadin atuh ko.
1: Ya
0: lah, ya lah. Ya naran si sosok
1: itu. Mama nggak tahu kayak Irani, siapa aja mah. Pandin kerasa kid.
0: Iya.
1: Lagi susu. Saya tuh jawab tak ada sebab lain. Si ni ni rasa sepatutnya hari kerja si dari. Karena tu je lah cuma tunggu. Saya tu.
0: Makasih dekat tuku.

0: Ya, tapi itu tanda yang awan merah.
1: Halo.
0: Yesus. Yo, tapi itu tanda. Merah panah menenaran Yesus.

andramo ka izao fa tsara Jehovah, sambatra izay olona mialoka aminy. Matahorany Jehovah ianareo olona masina, fa tsy ananjava mahory izay matahotra azy. Salamo 5:30.